0: na ba ki bimbo ibarala ma. Ibarala ma John.
1: Ibarala mingi.
0: Koma nga memba yandu te bumbi zukela parce que zukela comme banela mingi hein.
1: Ombe te dikena ndo biasa biasa ke biasi waliza na zukela mtima ikila.
0: Tozo te mbagi zume mtena finalement bumbi zukela so tene walenga ndo bumbi zukela. Ala na sana sisi tonga na bumbi zo tolenga iso andoni.
1: Zukela so mbinga ki zukela mtima ikila zukela ndainda zukela national la yisu mbinga dago la ita.
0: Tita swalinga sola.
1: Singila
0: una pika mwa singa tela.